0: Music.
1: Sound.
2: Musik.
3: Son.
4: Sound.
3: Klang.
5: Klang.
6: Musik.
7: Suono.
8: Musik.
9: Music and sound.